0: gale mo ku itjo pale
1: ah
0: wala ka ku toli mo ngopa
1: na wa jan la ma
0: jan la makat e ke ngona makati ngona maka ei mala ma
1: aba mo nga ton la kale
0: aha
1: pasa na brinya ye ka ku e
0: ah ya mala
1: Dengan demi kredit ya bagi apa kafe, gak kau kafe kali.
0: Okay. Aha. Pasal Davril katinya ke.
1: Eh, permainan Davril ya mana ni lah pe anuah turun dengan turun kata kapas dengan demi kredit apa nama.

0: Dalam aku itu apa le?
1: Nunia yang akan dengar apa dengar apa? Aku beli, beli. Emak mana yang hendak buat aku ya kuah?
0: Aha.
1: Emak pada mana balik jadi ada pukar orang yang buat hendak buat aku ya? Buang balik leh, leh jadi nama hala.
0: Okay.
1: Berapa? Okay, mama.
0: Awak nak? Jika
1: mahu yang apa dengan itu Nunia yang nyaga yang mungkin kau mandi bau dekati.
0: Aha.
1: Ya guna tak.
0: Awak yang sering nak mahu hendak hangat pada tu ke yang dah mungkin nama mana mereka. Aha, kukake awa Ernest Bell Doreba ehogbo mama gobrugala ya kanukulu na mu die manye wahala kulu amalatekle aha gake makia eh obente yangu wuleme kuwo pli doctor kulieba ah médecin pédiatre Kali aku kalau ni dah kenyang gawai, publicity world kalau aku kuliah bakal gatai.